Michelle Montjoy aya muso ngegege ngamke muli ngola komteke kini kama 27 minute ke konke radio XK FM ngola gita kom dingiri ku chu agme ngwa ndebe ngi program anje ka ngim ge sunkom bakam datum 6 October kagete wadewe ngi muku giga dibichi giga ku chu iskola ngira sinti ke de ai last quartal ya he ya ngwa iskola vilongisa ya fitika kalakam ati uke December a fitika sin ngita ngiri ke timu sin nka khisi gida kukwa akala tu u dewe van kam gesun kwa wa ngaya ngdan khai November de kwa afite ka ngwa yi khok a chu ton sin a ya examen ong hale mang nya nya na October ka wak a khabisi de beta do kwa ta kwa afite ka ngwa yi khok fa si examen fer al de beta tem hi ta chim sin gi chwang chi khisi din gi ta a nwi da kha de wi gi ta ta sin gani kuna muku gi ka ko chu sin hi u ngwa a da ba ciki da bagi a lungisa ukwa wan wala si kaba ciki ge to da kwe kama ku usiu ge cimba dawa muku ge ga kwe a u eskola bi lungisa a gani kuna dawa sin hi u cima ge ta akala utwa yana tam na tam capri nga ge ku u ciki he a ka dawa kaka tini a pala pala uka akwa dawa ge cimba ehe dewe ge afitika muku giga kwe chuk ngwa yi last quartala kya ngwa bilungi sa giga nu gira siri giskola ya duga kwe chuk ya chu pala pala kaka wisi sika kal utom ki quartala achwa ngu ageta a ukam ka kishi ngwa ke rutina jaya ndawe pari ngwa yi gien chu sing hi dewe gita ngayi teki ke ngwa tiga gya gawa o hangu ya achu fasi examen a kang gita kwa akala utu dewe examen ya tiga kwa asang daba timo jala ta kulakan daba gita kam kam ta akang kam daba tuan ini truke o na gita ang hao simu si stene kwa akala utu dewe ikiklas ng ay understand kwa sa kama kwa dewe ta a andak ke a daba nwa daba ka gam ko kanga daba daba gi toto giga lungisa hukang te krisi kwa afer waha nke dewe teke dewe kikasun ke kwartala ke achwa ng ban mgita ng hi teke kaw a chu fasi kagira tora kuit kama kwe ta chichi nga wa dawa a skola vi lungisa ke kama to kama kwe ta ka tena ukam gila kawa nga chwa ng dawa magita ke ujila verbieter ka hukang dawa nga ke nga lima nga gita chigli gigi ke wa mistake ke kaw aya halin halin ofu kwarta lang gil kike kaw kansi mwa mwa ye epanin nga wa dawa nga hing lungi sa kama kwe ujila u futi sang kwe a gil gike u kawa u ta ege pendi ka ke ngaya ya gya kaw sumusi kagita kwa akam ke rutina ya apne nga wagya nga sing uvan skola mhe ke ga simanu ay ko ke fakansing achwang ko he debegi ke ke khogu ke unspan wana gita ng hindi skola kula da mats akwa ski ma at akwa tawa tawoli temi munika atu tama zoli ferali bo mit gani kuna kawati ga bayan no dak debi ngkutu ya fruho ak ngi xanu ko titi ki wala sila hakko ngi hastan ngi ngi dir makara ngi kata ko kuma ngi tige he ama gege pala pala tuna kwaya tiso pani na ko uha na hakkama na hakkam adu kha pala pala tuna ta ngi tinke he ka guma apani na wa agi he a ya wa skola a skola tiso a skola sabato ngi ko agi tutru ai kamba ka ko kuma ngi da wa ko gi ka kula sikal kumang un beti mama ge da bagi ha kaba tsigi tin akwa sa kuma ko da ka ba ka ehe kwa mu ka tso
Remang ho matita mai e akumang ngia o hidabang o am e matang kama kofi ma atia skola ga atik kanga O di kama bolo fu kofi o fu kofi o di we dabang ho atang kokumang ngu. Dabang wa fruhu ngida siti skola kona siti ni chikwa o sawi di we kwa ma kokumang ngu papa ing hila ka cha fruhu skola ngai atik di gita wanita Ini kita sari semula sih muka oka kualiti nasi. Dapat tanya suka ma. Ati gak masami inta amvan. On baiti wa bay belang riki. Ki dapat angung dia anu dah kagak nak kuku manuvan. Kita ka dapat ke energi. Angwaya angung ke energi. Ke he tenang kata angung. Cik ati gina kelas ini pening lagi. Lungi sakwa. Cik wasi si cusing he uga wisi si kah kala. Cik emto luar Dangwa, cimba ida wagua, gua pasta kan, gua kawa kerja, kerja sekolah. Dawa Maya kas, wisi si, kah nuda kah sekolah, ya gitu kan hitung. Kalau mungkin buku ni, lah dawa gigi gua kering ke, gua ya hais verki. Tahu na asila kuwa, kama mesang o. Di kama, gua ikut sana TV, mesila kuwa i. Angat dawa kata maksir, dawa mahatu turut tak kepala pala me. Ya buku sih tua kerja ke kamar sekolah kau nak sa bilung sa kau tua sa aku cewi sih sih kan kak wah cik ya mencusing hau kau pala pala tu nak kakak ke four di tadi sekolah kau kita ke ni ka last quarter lah oh hong dawan ayelang gengga last quarter lah oh hong dawan ayelang gengga ya sekolah vi kau makan sekolah bilung sa As

مسا مسو اسيجي امكي مولي ولكم دي يال في قما يال في مني تاكي كونكي راديو اكس اف ام ولكي قم جي قوا مكو بروغرام يا جي قم جي يورنال بروغرام وكيسي كانتيني ان قم وامكي بروغرام جاتون مكو لي قم كو قما ما تشا مكو جي كاسا انجيكا ان هم تشو اغمي انوا نويا اكتوبر كوا يا ان هيوا Uning ku kahin ku kanger akan nuya. Anji kam gya singi kanda kau di nientin de Oktober. Kau ha uling ku kanger angkat tam chun nam uam. Ihla nuya ang Oktober wa skwa sing hi wa ki kahikam aku kanger ang chukwa ngahi wa bunga akan nuya. Kan no si isang matu muku gi kau ha ula singi chuang kwa kwa nga wabunga ke kahinkan waku kahima gita ni kwa kawan anmu dah dahme ke screening epering nga wa iku nga watu sing u iku e khasun titi kwa ehi sing nga u agi awana ka sing hichi sigi acho kwa nga wa akika nga tini jinsin chima atina tuisa muku giga kwe uka vindika Riksa ngu hata angkati diki kukahin. Ngida sindiki kukahin wa kahin msuwada ngui. Kukangira ngu wa kahin msuwada ngui. Faral kangira ngu tuwaka kundisa damiki nguli ngu. Tama zika chu ngu nga waka muku giga ngai. Chika ngu waka ukuwa. Angu ngu wa ngeca ngu a kwasa ukuwa nga wa angkika. Kana ka sa uwa dami muku gikang hika kako uwa yi nungke tuchisun ya isa nga utwa hikang katiske katugin kan kanker aya nga muku gika aitfen ya ang kama chike si nungo nga wa amuku gika kuchu chokuwa nga ba ya tamuku gikang hii normalaku magitane kwa kwankuwa tagi chimba ahi aku makahikup na akwita anu chige asin he ukuma yi kama inung chige yang nabi ukuba kama kuchi heke chige yi kwankwa he angu unwa muku geka kwe chusin he uchi singa chichiga hanka angu uka khali ka ngu unwa waka ngwa tuka a jo kwa chige akwa sa kama ku ua chimu si chidika teni kwa ngwa utu family ai underskin nsun kwaan watwa ya chukwasa kawana choge wa chomsu jilasun hege chike itini ge a yasun hege chik khogi singi ta gagam ya underskin ya ye akwasa ya yang watu yamku ge ka chukwasa ka itini ge a tik ngaya ya kun ge ya gulna wa kemsu ka kaka ge ku chik ya ya khogi ka chong ngira sidike nwa wa october awa wa hikan aga chukwa nga wa bunga aga nguya. Kawa khalien titi. Ye kwa kan hi wa chike hi kai msu kang kang. Kika kang na akuma. Chima kagi kwa chika kongkwa kika chwa ngu. Tima ng chwa gumi kwa kawa ng wa tuindak sezin tuindak ya wa. Wa ganda story wa doli tamazi. Kai e he agi agu. Tawag ng kama ko siyo. Di ma ang asang hi u ganda experience ya he kama tide ka ang gige wana kuk gige ga kwa kwang kwang. Even for ka he sige diagnosire ya aku gige ang ge chitwa ang ge ngung. Ya soko sang hige kadang gang gi ng ige ang kukay. Muku giga dajik twa ngya gam. Togu ngkama ko siw. Majik twa, kanajik twa gita kwa first kelendi challenge ke kong twa giga twa ng. Tachimba ka ge u kwa kama giga wa kanger aga gani kona. Ka kwa first kelendi challenge sing kaisi. Kaitini gita kwa agyakula. Ka gita u kama chigi si chuke diagnosir kwa yam.
chom so kya gyang wa tu under chien ang sang ya ya gyang wa tu ke choke wa kam su jila sang ko ya gyang wa na tu khang ke a choka la wa ke thota kwa khama ko so gi chimu sin la ta tin kwa wa challenge chi wan a thota tu wa na di best choke hin wa chu na wa ki cho khwa a ke ya tangan da chi khwa ya ang he kwa awana kika wa ku kai kwa nui da khama ko understanding heke manila e akukul u kwa nga ba ya aka nda chi khwa ina ka pleki ko agi ma khole pa ni nga wa gi ngi tu khang ke kwa sam su ka e he agi he a nui da kha ban ka wa khai ka e he kanda thona khau ka thoka gi kwa gi ya dhame e khwa gi ka chwa nga dhame khisi ki hilang ngulin kwa gi ka wana ki ka wa ku khai gi ta wana yi maljuni hin kwa kai kai mso hukan age ta wona yi destination da me yin kwa akawa kama kai ka un ta ge ta wona yi e hin kul man ya gi gi ti kai ka ta ma ji ya ki ur lief ka ta tini gi ta akholi na waka ki di reske a kwa ki ka chang kai ka wa ku kai ka un gi ta kwa gi wa kan da nguling ta ka kwa affectir kana chi de ke ina ka khau ka kwa khama a ke ama wa ma de ama wa kaka so lang na ka he da ba di mama kha ki o da ba di ma bo ma kula ka hu ka bi si si kwa na ka cha nga nga u kwa ka kha gi tan kham u kwa ta ka u kham ya ma gi tan ni kwa kulu u kwa ya ngu risk factor ra hante ni kwa kam khama kula kono kam khama kya wachi de kya khawa ta ge ta u khama ka wisi si ke he ti a ge kwa yu ya kwa ya kwa ge ta chwang le man ti ni ge ta asu u te ge ge ka wa ku khin ti ni wachi ge he le man a kama kam khama o fu a ta ta ngui kama a thon de man ngui na kula hai kwe ke ge ku kwe khin ku khin ka katin hu akam u kwa a ke chige he awa da wadi man hu anga u kwa tang aching na ka gi ta kwa ang batu chu kwa ha wa ti kwa ka awa chi de a sa ang he u ka ma gi ta ning kwa fiti ka u kwa hu sin u rik sa te ma a twisa mu ku gi ka ku chu chung kwa wa a e kan chawa ku khai kwa fitikan nawa kan na kwa chika aku ke gi hangwa aku chike he kan ku a na u kwa kan ku a ngu bu u ga e tan kwa akan gira la a bo u ha kwa ngu wa e ta nga ngwa aku furga gya frespreya e ka gya afitika agida sunkwe he lemen ka kwa ka ta makuko nuli ke gi hen na akun ufuka ma atabling gani kuna tamal ka chiche a akai saka agita saka ferskel asa angir ke kuko ta chike ta chinui ta maka gi ta ngwa kuin ing Imer khabe ka gya sunkwi ngi yi nung khala angabi u alman ti thoi ga ti nung kao i ti a khoi khoi ge u fuka pingi tin khoi ga ngung ke ngana ko ka brand u fuka khwa ka jo i ti khwa ka jo o a chwa khwa ka ka jo u fuka ge atena sing hai wai ke i forum chiking mo angabi u kwa Achichichi yi tanga angabi ukwa. Agita singa wiki ngui. Ta ferskal gita gya yi chawise. Yi ngui nga agita singa ti witi ya. Ti ngui chin witi ya. Halma ngu kuwinki tsitini kwa asuun. Kasuun kala kwa chiku kalu. Taka nga waka kawa. Tamuku gigang ugasin hi u simtuma sna he akhali wa
chagita waake screening isa chwa mamokram. Yagia kake ching wara gira awa kui un. Ta chimba un he kukangira un. He akaya simtuma. A kukoka un. Kangita kwa kha ka varsivang chicken si hun. Kwe he akukangira kak un atu verspre u yang e. Agia sung kwe he angungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungung
Habe amakya chi kwa thang tata. Ka kwa ka gita o ta thang kwa ka ngung a. Debre la u ka ngay. Ngawa ang uwasang. Tini gita thora kukwa. A kama kwe. Kama ngang a gita sang ko ehe. A akuwi ng. Chige ye a nga ukwa. Ye a di ukwa. Hege chige he. Ye kwa ya cho. Kama ngang a gita sa yi ngui kwi hulu hulua. Tai nuka ng hiki tika ng nata kwa ka agang u kang kawa wala sini chichi hi ng nuku ge kawe chu sing hi u kasa chwa varski ving tekin sing ha ng wa kang ng nga muku ge kawe khalaka ke chok o sing kadogo singi ka sing sima gita ni chu akwa sa u aka chichi ke sima gige wana aku koka angke kui ng. Doko ang batu. Lagi awa ang ngke tuchi. Kasi gikwa ngke tuwang tala u. Chimba ehe asim tuwa ma gisang jhe kagya kaya e. Ina ka for andarang. Yehe agi asnga a aku ki chimbo sinila. Wawola ehe ang ngawa. Mwuchi gigi ka khalaka ki choko sun. Si waa kui nge tuchi hinging sun. Kui nga gita gya a kukai ka ang. Hiparin wa sigi hun. Mwuchi ngawa amuku gika choko ngawa ka. Wache hee ka kwa nga wamke chike kai ka waku kai kwa afiti ka kwa chide. Ngawi a ang a ukam. Chusin hee u. Ye ege kholi nga waka ikwa sikil nga waka igi singi ke urlif ka kagi ngong kai kama kwe kiti igi ke urlif ka tatine asung nga wai ehe ikrisi hi imunu gigi sula ati de kamani ka geng hi ariksi mtima apari nga waka geng o hong ka ang e ke kemso hong ka ang nakuwa kukahin mgira sati riks faktura agita ukama tige akwa nga nga ukwa. He angkwa yuya ukwa akwa kika chwa ngin. Kati sa wati kwa a e he atang toko yung atama kwe. Niska chwa uwerka vach. Angbatu tige agia uhi ngu atiple la u atangka. Ama ti kwa a he kwa ki chang kama kwe kali ufu agi kwa chang kama kwe. Angbatu u tige agia uhi a tiple la uwa ti shangka ngin. Ke akwa kika chwa ngin. Mgira sa, riksi nga agati sika wati dehe asoko ngin. Akata ngin, kula ke gekwe kwe kwe kwe ang afamili khasiki dinisi. Katene geta a ukama. Tamu kwe kwa ngayi u a riksi sang. Akwa sa a agita o. Bieter kieses. Le agia ukama. Akwa kika chwa ngin. He a sing umanila ya e atwe sa mku kika kwe ngin. Vindika u aku kika ang ke akwa kika chwa ng. Waka kukumasika mkuti ni a nga sa awala sing magdumin ano ang program kika ng kita sa fita te dura chigira sa program te natalutom ke mula misa ang ke ya chwa ng.

Black Diamond ay moso ay gage ngam ke muli wala konte ke 12 ekoma season 50 ke konke radio XK FM tals konke mani tege kwame chidde kamam ko wala ngay fa chidde wa ini reki wi kawala chidde ge angama wa ini mangi dwi kawi shishira ngay ngay so chidde ge asiga ngay ngay ini rungi ke morushani program nanti kita mengukur ini kerana dia jadi kamu kebun gawas untuk video kan aku mengukur selama hari ini nanti kita oleh wami ini Richly

Nachman itu, kita kan ngajak ngawa sesi ke kunci radio. Sekarang mending jadi asing. Kita ni kita kan bermain jadi, jadi fiesta nachman itu. Tene kita kan bawa, jadi kita ke ina tu nachman itu kita ngajak ngawa aha sore sesi. Tempat kita tu dah fikir ngam capro kram. Tempat kita ngaco. Tempat kita sengim capro kram ke cawan krisim jadi. Kerana ngawakan ya wa bilang usah kita cuang, nak ngawakan ya wa Manila, yehe agi ya long saja kama, ojek ke atau ke kama si, kimu gika long sa ma Manila tijate, mawa yang oh agi ya long senam, o Manila tijate mawa ya kama, yehe agi ya kuasa, yang ketika agi long sekom. Yang masih kaki asal aku kuah bilang masa kita cuang belum jadi asam ke tukang kafe, mereka belum jadi dengan nucah tang geda kamba nucah tua ngawah tu nak sejen tu indah, bukui kat ini ke ya wah nucah kia kengam cah pukul jam cah kia asam ke agita wana bilang masa kita cuang ke mana kuah kah ya wah studi metodes ke kamasi. Tempat kita sang ya waya dia. Agi tawana yang wa flat garden. Tapi tawana yang ge ya wa brain garden. Waktu he ya ge ya wa tempat kita dengan awa jah program. Ati kiki kau tempat kita kawan tempat kita sang ke. Mereka kan ge ya wa flat garden. Kagia wa kwehe kagia wa kama wa mtiki vilongo saki kachwano o kama linkunki panga vilongo saki kachwano kagia uzala flat karta kia manila ngia wa vilongo sa wana mtagia sanki kuna kita kia tisa o wana kwam tike he agia sanga ukwam kwa agia longsa o ya sang hi wanding halingu agita awuzela koi kagiawa na kwa galasi gen kehe asang amagala boku oli de amagia galai kang amagia galang haling hale kangkala kagita awa akagi hing sang hi ke amaning kolong sa awa wako e flat karte ki ya awa. Tempat kita sengke kena om kena hoki kau jelah tayam agita wa ngelakuk kat agiawa ideal ke Samsung offer milas ike fighter muku muka gika wana kakasan hai avlungu sama aning kuwa alung sawa kita ngung wakarik kita ngung kamata ke tiga gihia along sa kwa. Una kwa kama giawa kamsang asang ki a o tungwata anghi kamge kawa o manaka ma mtima gita long sa o yehe kwa manaka kia koli mtima gita along sa ako nagla o tako nagla la oka takasang tanghi kikai akama kwa ake markalam angai kuliti ganama kiti markala wa koi ketini gya kali imte tangke ngam cha program ke aman kan ke ka chon tetini kita kam bam cha ki kon ke omni te ki yi 5 in der te ki ni imte tini gya sigama kan cha program ni gya wa vilong sa ki ka program te kam cha ti cha ki onna ga ti si kha bi kan gi ya wa kalu ke le ki kan imte tini kita ngum ha ko te kita sa kuliti ganama tang agita outcome ima gya kama chumhali di ima gya wa bolagun kuna mta tusha kiwne chetina kita ngunga kwa mta program ki gangse ni ki ye kwa masina mta kiasa ki mta program kwenye kini kita ngila mta kiwala kwa ngayta wala sengi chwa nga cha kwa ngwa tafidagi kwa

47 minute tangitaka atikinga siwa ke konkera to ekskefum tum tegese kemja wala gumtumukya tetangang kitakam bako manita ki dertin ye tetangke kwa angam cha program yanki ya wa kisiki kum takita kwinga de majim cha program bicham tekutwe ki kanwa kisi tum tetangke ta ki kanga wa ka ya wa Kalpana kuna ke leven far tahide. Epona deviki hangalong sang hai. Kwe kwagi ya ukama. Tamta gya hunki kawatiki gya kalingana kwa. Ka ya wa makwatali self behersa. Tiki asang hai kwa hai. Ti komunikasi. Kya gi hai wa kwa. Ti problem of love sang. Kuna kwatika gya kama amakitani kwa kula waga. Tapi kan ya, wah praktisnya tak, tempat yang ke, tekanan awak kan ya, wah praktisnya tak, wanita, tempat yang kita go for building, mana kuah, kaya kongka gaya cua kan kita cuci, kau cembuai hoki ya, untuk kau hingi kan hingi, ya wah, kau nubani, aku abuto kita kongkuah, kagati mawa kajala. Agati magia sangkehe agihya kuma abudu wakum titenge kengam za program takam chuti shago na kasi khawe kanki ya wa kalukile ke kengam titno gigu ngung lakwe kukigu sa kune timam changam agita au kama ima gihya wa bulat gani kunam chuti shago ne titno gigu ngung hawa di magi ya wa tigongi ngana kwa gya kama chunghalim im chati shagyo na Tetapi kalau ngomong agam cak program, kita angsa ni kiri, komasi kiri bola sen. Tetapi kesan kita kang kita kembali lagi kakami, kita ngami. Tetapi ini kembali menit kiri ini, yang tetapi asyik macam cak program, tak ada ni cak program. Kita malam tu bola kangai, tapi jam cak program ka ngomong komaklo. Tetapi kawin ngawa, grafik ngawa. Inge don ko gya kula tum tagi akhir kan kuna tum singula singi chom ta kan ko dat ngwa ta fitagi ko

0: tisimo wola ke XKA FM
1: honor ten siwa ke niha
2: kangwe ya talisun kamgang ke nge shiko ka chike ke konde delam kuma to ngamunga da tam ko ngam o dula den kulaga tane shiko nge shiko ndo a shiko ke kama dun shiko nge kene a ke guguna de shiko gutuna guna ke shiko nge shiko ndo I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Ko gaya a kukulu gam ko gal kalang ding am to a I kai mema I a dangala dangala a om ngadu na guna kam ko kun ga gwa kan gugu sin kwa ngui ka ngui ga wani tai tai ta ga ai ko ngata to adimi ko min musin ga ko ga min ne ka ko ko tai musin am benga dangala ngin to adami am benga su dangala ai firi da firi ngui ne sej da sej ngui ga benga kanu ne gai kanu ne gai ko su dangala I can't get a good thing. I don't want to go. I'm going to go to the college. nani mwane dwe mkulu vila chamule kwa kikata kati kakata kukata kikwa tata a guchi guchi ta kakata sin kamisin ta kandibi akra kandibi akra kandibi tuna tuna kongo mesi kiwisha kanda wiki kagia kule tesin kandibi ta jika kanga kata uwa chika na tatoto ta o ta kesa ata kakwita sin tadin o kakata kesa ata kakata sin ya kakakato chinu ta kandibi tuna ta uchiri tuna kuna ta kanukunde sin keo waka kare sin kandibi tuna ta da kwa shi kwa nga chika tuto kandibi tuna kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Tipangi Gavasin, Singi Pangi Kate Gavasin by Tipangi Kate Gavasin, the Gasayenda. Eh, I can see what I write so true than this is that I make a pale, pale, pale gunk. Munati Mukwene Ganingilia, Munambi Legi den de Ganingilia, Munchitende Jangan to Ganingilia, Nani Mwane de Mkulubela Chamurie, Nani Mwane de Mkulubela Chamurie, Quack Katakati Kaka. That's quite a crazy cacane, a twang that the cook at the ascent and the cacanicana grutali. I'm in the Tonica Hamper. Ah, there is a cocan, Twagum Canada, I got a to do that cook, Kujawa Tuna Gunata, Jilla Tuna Gunata, to do that cook, Uto, the cook cow, to a cacagi. They take that cook cow coat, Mantagi, Mammy, Cohen, that cook cow, sing it to toi. Munati Mukwene Ganingria, Nambi Lati Dende Ganingria, Muchetende Jangan to Ganingria, Nani Mwane to Mkulavela Chamulie, Nani Mwane to Mkulavela Chamulie, Casuko Tatka Mans, the Casuka Gilata, Casuka Kuna Gatunga Chotter, Pele Pele Pele Nadele, and like I did come to the garden. Munati Mukwene Ganingria. Munambila chitende kaningilia, muchitende changandu kaningilia, nani mwane tuwe mkulevela chamulie, nani mwane tuwe mkulevela chamulie. Ye, nchima chawake kana ngale, anju kukutuwa ngale kwanda kukutuwa kwa, ya taba ngade kandechi, ta jume dhai chukoko, ta jukutuwa ngayi, Kita coba kena jumpa. Munati mukwen dengan ingilia, munambila jiden dengan ingilia, mujiden de jangan tu kan ingilia. Nane muane dua mukulubela chamulie, nane muane dua mukulubela chamulie. Iki dega tagega ikan coba ikan kuan kuiman dalam bahmati. Kaji sanggama kaya we. Dalam baca muda sih dengan, nada nama. Kuandagi saga jalan ngan tak aku sah punami somi atakan punang somuan ngudam sajik hangu. Munati mukwen dekan ingliya, munambila jiden dekan ingliya, mujiden de canggan tu kan ingliya. Nani muane tuwe mukulubela chamulie, nani muane tuwe mukulubela chamulie. Munati mukwen dekan ingliya, munambila jiden dekan ingliya, mujiden de canggan tu kan ingliya. Nani muane tuwe mukulubela chamulie. Nani mwane duwe mkulebele achamuli. Dela kabagi miyo. Dela kabagi kwa geluwa tagi miyo. Minaike. Ye ngaikama ni wata ye. Inguita kakulata. Ngoe ngena dage itage kuwa tenguwa uwa tuni chia. Maga na ngekwa. Sorry ngao. Itangwa avangi aji utajuko kwa. Kuwa na ngeta. Quand du gumanke du gege silaya, take it contagi ugogo. Taguanka tadu get what you get what you got gun at Kunu again again, you want a wing. Ta kajun do a duvitaka, kachi toke wanaya. Take a marlet and take a tea. Munati mugueniga ningilia, Munambila jidendega ningilia, which attended Jangan to Caningilia, and Nimane de Mugulevela Chamulie, Nani mwane tu mkule bila chamuli. Ah, ikatu nga inda ikatu wa drongo. Katu kwa hiki kuta. Sa chika matudu saata, chika niko katu kwa kanda. Ambisa nga kwa kwa kwa drongo. Nga kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Ambe mse nga kwa kwa inda kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Dalam dalam tu bini kan, sikit cuma cuma ni mahu tuai guna ni, aku kringi dek aku ingat. Hei, kita dalam jodoh ini kita wajib. Ambil sih tu ada cikaya, sehingga ada mati, sehingga yang dah gada sehingga yang dah gada sehingga yang dah gada dalam mati kula dalam kulo, dalam kula. Kemam ni wah, kan dalam bini, show cik mau ni keluar. Cisago, senda ngambil. Mula ngaji kalau dah ngambil nasi nanti senda dah. Dalam aku kita dah kalau kita kah, terima orang kah. Cinta aku, cinta jangan, cinta cinta tu nasi cinta jangan ngambil. Gua mengejar dan senda pokok pokok tu nanti senda gay. Tegi. Tapi nunggu hati nanti. Kau al, oh kita apa? Kau swinga ui, doa kita. Inde kau kau galuh apa cik cik saya dah mikir tak, acang kau ngambil. Kau dah udang kau, ah, ah, ini dah ni, ini tadi kuku kau danggala, ah, ini danggala ngan, udanggala dah, hey, hati dengan ambil ni, cekatan ni, kan, Wajud dengan aku cula yang cik cuyen jelas ni cik aku mahu cuma makut mingsing. Adik sekarang kay kuat dah, kemudian kay. Adik nani kacau aku kacau. Heu nak engkau engkau dengan kuna dengan kuna ti adik kau minta nanti kay kuat dengan kata mana dengan kuat kau tak kau engkau kau dengan engkau nak dengan. Dalam orang dengan, amin engkau cik dah kamp dah sungguh kuat dah kacau cakap mili minta jauh, kima munewa. Ha, ngau ni tak beren, amin ni si unsur ngan ngamai, unsur aku nanti ngamai mana sih ngamai, ya kata ngau ni ngau sih ngamu, kada ni tahu tu nanti ngamai, mau sih kami kena, ha, ngau ni kena, cukup ngah, mama ni kau kula dah, ngau dah sadu, ngau dah sampai yang tak guna guna, heh, ngau ni kena sendu ada, amin. Unge kokan ngau dah ngau kasih kokan ngau ngamai ngau ni ada ngau Ah, sindo daga segini nak play. Tapi sengketa daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu. Tapi neng gawat gula nengas ini segini neng gawat. Nau gak guna neng gawat agak ni play. Tapi sekarang neng daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu, daga kulu. Tapi neng gak kongkar neng abang neng orang neng kamal abang neng play. Segini sindo daga kisindo daga kisindo daga abang neng kongkar mah ya kong kong kong. Tegi aku nak noda sah, dan kadang aku agak cuka sungguh susah. Tak guna temui aku guna wa cok, atau guna kadang dah cok, cok aku guna kita lagi aku. Hei, mana kita ini tu kita oh dalam mah, Atau angkau sah dalam tambe dalam kau tahu, atau agam sah dalam agam sah tak kau cik kita dalam tu nak kata ya. Ambil mereka kau ada dah sabar dah sakit, kangen mah kaget ambil masa. Engkau cik dengan ambil kawaii dan kau tu ni dah. Gujung saya buat dengan tu, senja tak tua kau dah ni aku hendak. Ya, kau makan kau janggu kau kangkang kau janggu tentang. Malah kangkung je ke ni mungkin oh tak tahu tu siapa kita. Cuba ni nanti ke yakitai, tersinggung kau tu, kenapa? Tapi ah, tuan muncul itu dah. Tapi bangga dah. Tapi si, tapi tak lagi cu. Tapi kan mereka muka, kau tu dosa kau ya. Aku tak suka dengan itu. Rengko. Ya, ay, kau tu dulu malam ini. Tapi malam ini hang si mina. Sorry ngos. Jika nak buat kulima juga kau ikhik kau dah jutu ikhik kung kau ngaji tentang kau ngaji mereka kau. Tapi kau jing mereka kau. Hei, na, oh, kat kau kan nak kerja, amem kau nak mengucapkan ni, katuna, aganda ngambe yindo yashenqeda ngicathuna ngicathuna ndane kutshalo mathe ngathi gaunqeda nge aqaqanqaba manda ngathi kuthi tshalo mathe gaunqeda nge odalo uthi udala cha uka angqokata mangqokata kangqokwa kaqhegqeya ame ngqokwa ngida ngasaba xoko sesinde ke tat ngikhona manje la kam tikamke kumtheke ngqonqo waquma ukuthi taxa yakha ke chi kamaxa kanga chi gathi tabangata ke khali qhubu qhubu phaka khathi gathi tiqeya ngam ngam ngathi khamke ngqokwa ndala mncane ngathi wathu ya ike ke dala ke qade chi dala qondo qoda dala singa qom tima qoma qom a thwi ke mjuma ke waqong ke thwi qange qeng ya dala to ngi chi ke singe o qwa ka e iko a ke qange chi qwa a mi go ngi chi me qange chi qwa kula da ne yunge ge khama kwa he qongi lobela yi a chi qao tabanga ngi magi lobela qao ta chi singe ke matipa de mesawa ta dubin ngi singe matipa de mesawa ta ta ngi ta magi sawa ta kanga ke kuli ngi yamana ngi ngi de ke ngi dala iko twa khoi kunni ta seng de ka ba da ba se a dali dali min ngi da ba ke ta da ba ta ngi kulu ngi se kopa ngi se kopa nga ta ne da ba ke khang kwa sing da ke kulu ta ne se ke khumi da ni ka ke khumi da ngwa twa a khuni chiya ta ne min da ne ka ka akwe ke tsama kuna le tsamindo e khintile ka kuna ncwa kuna ka kuna khale ka wisi ke ku tonga tonga ka ka kwa manxesi yo kama kanto a kanto ke kuna ncu ta ka nka e mteka ka chike ka ke ho chu chu chu chu ke lo bila a o chu chu a ji tsau mendo e ka we wisi nqimile ka ka chike ne kom pa tam pa ka chike u ko ye wa donc o de ka chike o 3 mita gumida kami takam patonda ko samte tonda kumoke xe kana mancane konde ke gaxa ndalo ke ngiya kona taka nqaka o tamte ka tike ke ke ngamida ka xa machwa inga ka tike dela ngama kama shundi kama chili a ka kwa kwa chili ta njoka nqati ke jo khenge khenge sege ta khenge ya anda daba go age sambo a tshina a tshika ke sambo ta yindo a yingi kha cha mala ikati ke tswa kha tike ke ke qama a qankwi ta ke dudela xa xeya ta kula sike cha o ta ke qadala ke se cha o ke qadala ya shoko shim ke kha ka tike sike kha qankwi ta dela xa sabaka ka tiya ke ti dunike ke tiya ke wa tshika ta ke wa go tshikula ka tike ke ke ngole